Salamu alaikum mwanangu, hamjambo? Sijambo baba. Nasema mimi sina simu, simu yangu imevunjika, naomba simu mpya. Sawa. Lakini mimi

hatujuani lakini unamjua mwanangu. Jambo mama sijambo. Naomba unisaidie. Mama mimi najenga nyumba siku hizi. Sina madirisha, sina paa. Lakini kama unaizo $8,000.